Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Masih di sini, masih nemenin kamu pastinya teman Pradua. Dan gak kerasa ternyata sudah jam 9.30. Itu tandanya Diana harus ngumumin nih hasil trivia request hari ini, edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum Diana umumin pemenangnya teman Pradua, Diana pengen ngucapin terima kasih dulu buat kamu yang sudah berpartisipasi di trivia request hari ini. Hari ini edisi spesial ya, edisi dari girl group Nona gitu ya. Lagu-lagu Nona yang mana sih yang paling kamu suka? Diana udah pilihin 3 lagu ya. Dan ternyata teman Pradua, dari 3 lagu ada Shoot, Rollerblade, dan Hong. Teman Pradua yang terpilih adalah Rollerblade ya, dengan perolehan 50%. Teman Pradua, luar biasa sekali ya antusiasnya ya. Dan buat lagu yang belum terpilih, jangan khawatir, lagunya tetap bakal Diana puterin, tapi akan Diana puterin di program dan juga segmen yang lainnya ya teman Pradua ya. Dan thank you so much buat kamu yang sudah berpartisipasi teman Pradua. Langsung aja Diana puterin buat kamu Rollerblade. Udah siap belum?

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Spotify hadirkan lencana AI persona untuk tandai identitas artis berbasis AI. Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artifisial atau AI.

0: Spotify menyebut kepercayaan dan autentitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang. Melalui lencana AI persona, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Lencana diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Manchester United tantang AC Milan di laga pramusim terakhir. Manchester United akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan pramusim 2026. Pertandingan berlangsung di Tarzinki Arena Wrocław Polandia pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat. Laga Manchester United kontra AC Milan menjadi pertandingan terakhir kedua tim dalam persiapan musim 2026-2027. Pertandingan ini juga mempertemukan Manchester United dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Amorim kini menangani AC Milan setelah meninggalkan Manchester United. Pertemuan tersebut menjadi salah satu daya tarik utama laga pramusim kali ini. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Oh, itu Aura 2, gak kerasa ternyata udah jam 10 aja. Dan itu tandanya kita sudah masuk di segmen Santai Siang Pro 2 Hitlist ya, teman Aura 2. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu, mau berbagi playlist gitu ya, boleh banget teman Aura 2. Kamu boleh kasih tahu ke Diana pengen diputerin lagu apa. Untuk cara requestnya gampang banget, kamu bisa langsung aja chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Atau nih, kalau misalkan kamu lagi senggang juga nih teman Aura 2, kamu pengen join live TikTok kita juga boleh banget ya teman Pro 2. Diana lagi sembari live juga. Kamu boleh komen-komen aja di kolom pengen diputerin lagu apa, nanti Diana cariin lagunya ya teman Pro 2 ya. Kasih tahu ke Diana gitu ya. Dan ini sudah masuk melalui chat WhatsApp, ada Kak Azahra. Kak Azahra sebentar. Diana lihat dulu ya. Diana scroll dulu. Ada Kak Azahra, kemudian ada Kak Dina. Terus ada Kak Widya, Kak Ca, terus ini siapa lagi nih? Ada absen dulu ya. Ada Kak Seruni, as always ya Kak Seruni ya. Ada Kak Maria juga. Terus sebentar, absen dulu guys. Ada Kak Ins juga. Katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Oh ini keskip. Ada Kak Widya juga. Sebentar. Kalau Kak Widya, oh bentar. Kak Widya juga sama. Kak Widya katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha, ya udah dia masukin ke playlist. Terus ini di TikTok Kak Sunflower katanya pengen dengerin lagunya Selena, Sumpah Mati. Alright teman Pro 2, langsung aja Diana masukin ke playlist buat kamu ya yang mau ikutan request seperti yang Diana info tadi, bisa chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896 atau kamu juga bisa join live TikTok kita di akun kita di RRI Pro 2 _Ternate, duanya pakai angka.

Sumpah Mati dari Selina atau Mamro 2 yang merupakan requestan dari Kak Ca melalui WhatsApp dan juga Kak Sunflower ya dari TikTok ya, Mamro 2. Kata Kak Sunflower, terima kasih Kakak udah diputerin lagunya sama-sama dong. Diana izin balesin pakai main account Diana ya, Mamro 2 ya, sembari live juga gitu. Karena Diana tadi coba komen di sini di studio tapi kayaknya suaranya nggak tembus, jadi kayaknya harus on air dulu supaya suaranya tembus ya, Mamro 2 ya. Sekarang kedengeran kan ya suara kita ya. Dan buat kamu nih Mamro 2 yang mau request-request lagu, yang mau gabung, yang mau berbagi playlist, boleh lagu Korea, boleh lagu pop Indo, boleh lagu pop manca, asal jangan lagu dangdut ya, karena di Pro 2 nggak ada lagu dangdut nih, Mamro 2. Boleh kasih tahu ke Diana dong kamu pengen diputerin lagu apa. Nah, cara requestnya gampang banget ya, Mamro 2 ya. Kamu bisa langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Atau misalkan nih kamu mau join live TikTok kita kayak Kak Sunflower juga boleh ya, Mamro 2 ya. Kamu bisa langsung aja meluncur ke akun TikTok kita di @pro2_ternate 2-nya pakai angka. Ini Diana sementara live juga, Diana masih nungguin kamu nih pengen diputerin lagu apa. Spill-spill aja nanti Diana puterin pasti lagunya.

kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Masih nemenin kamu di Santai Siang segmen Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Masih dengan requestan dari teman-teman Pro 2 yang sudah masuk melalui WhatsApp atau juga melalui live TikTok. Kita absen dulu ya. Di live TikTok ini ada Kak Winarso Raja dari Pemalang, Jawa Tengah hadir katanya. Halo Kak Winarso. Terus ada Kak Linda Idris juga yang katanya pengen request lagu ya. Katanya pengen request Dorcas Waroy, Kak Aku Rindu. Katanya lagunya spesial buat Kakak Echa di sebelah ruangan. Oke, udah Diana bacain salam-salamnya ya teman Pro 2. Buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen ikutan juga seperti Kak Linda gitu ya, kamu boleh request melalui live TikTok kita ya. Sementara Diana lagi sembari request juga, lagi sembari live maksudnya di TikTok kita di RRI Pro 2 _ Ternate, duanya pakai angka ya teman Pro 2. Masih Diana tungguin. Ini ada telepon yang masuk, apakah mau request ya teman Pro 2? Coba kita angkat dulu ya. Coba kita angkat dulu. Halo, Pro 2 Ternate.
3: Pro 2 Ternate, selamat pagi.
2: Hai, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Dengan kakak siapa ini?
3: Mas Edo dari Kota Palangkaraya ya.
2: Oke, kakak Edo dari Kota Palangkaraya. Mau request lagu apa, kak?
3: Lagunya lagu dangdut. Biasanya di Pro 4 masuk menjadi lagu dangdut.
2: Boleh. Kalau mau lagu, kalau di Pro 2 lagunya lagu-lagu pop biasanya. Nanti Diana cariin dulu. Kira-kira mau lagu apa nih kak, kira-kira?
3: Kira-kira lagu apa ya? Baru pertama kali nih saya masuk di Pro 2 ya. Biasanya masuk di Pro 4 Ternate.
2: Oh gitu. Kak Edo, suasana hatinya gimana nih? Lagi happy atau lagi?
3: Di TikTok ada Ternate Noni Lab nih.
2: Iya ada. Gimana gimana Kak Edo pengen diputerin lagu apa nih kira-kira?
3: Mau lagunya ya?
2: Mau lagu yang terbaru, mau Diana rekomendasiin kira-kira lagunya atau gimana nih? Mau Diana yang pilihin?
3: Nah, boleh aja dipilihin, baru pertama kali lagi grogi nih, gimana ngomongin sama kakaknya?
2: Grogi banget ya teleponan sama Diana ya.
3: Iya, baru pertama kali kan ketemunya nih, gimana gemetaran rasanya ya.
2: Boleh, gak apa-apa Kak Edo, kan namanya juga kalau udah biasa teleponan nanti jadi nyaman ya. Oh jadi curhat dong, jangan ya.
3: Nah, itu kan, ini kan baru pertama kali, belum tapi gimana gitu ya.
2: Oke, Kak Edo ini dapat salam dari Kak Linda Idris di TikTok, katanya salam buat Bang Edo Palangkaraya, katanya dari TikTok.
3: Ayo salam balik juga ya, semoga sehat juga ya yang ngasih salam tadi ya. Ya baru pertama kali nih, jadi rasanya gimana, gak bisa lama-lama nih kakak ya.
2: Boleh, iya Kak Edo kira-kira salamnya mau buat siapa nih? Diana pilihin lagu sesi potret aja ya dari Enel featuring Ari Lesmana ya.
3: Boleh lah kalau gitu ya, saya dengar nanti ya, saya dengar-dengar ya.
2: Boleh. Oke, thank you Kak Edo untuk waktunya. Sehat-sehat selalu ya Kak Edo di Palangkaraya ya.
3: Bentar dulu, lupa namanya tadi.
2: Oh, aku Diana Kak Edo, salam kenal.
3: Oh, Diana ya?
2: Iya.
3: Ano-ano ya kalau namanya Diana tuh gimana orangnya ya, cantik ya?
2: Waduh, pokoknya imut aja.
3: Ya, Kak Diana ya, makasih banyak. Penting ketemu Kak Diana di pagi hari ini di Pro 2. Aduh, bahagia sekali gitu ya.
2: Oh, thank you. Kak Edo, sehat-sehat juga ya.
3: Ya, makasih banyak Kak Diana ya.
2: Iya, sama-sama. Thank you so much. Bye, Kak Edo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh teman Pro 2, langsung aja Diana puterin buat kamu Dorcas Waroy, requestan dari Kak Linda, dan ada sesi potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Dan setelah ini teman Pro 2, setelah dua lagu ini Diana bakal puterin salah satu karya juga dari musisi lokal yang bekerja sama dengan Ekraf. Ada Begundal Lowok Waru ya teman Pro 2, yang merupakan merupakan salah satu musisi lokal juga asal Jawa Timur ya Teman Pro 2. Dan lagunya yang karya mereka ini terbaru ini judulnya adalah Hello We're Coming. Langsung aja Dina puterin juga buat kamu ya Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Santai Siang segmen Pro 2 Hitlist. Masih dengan request-request lagu dan salam-salam juga ya buat kamu nih teman Pro 2 yang mau bergabung gitu ya. Bisa telepon juga ke nomor kita gitu ya, atau bisa juga chat WhatsApp di 0813-7312-5896. Kalau misalkan kamu mau telepon kayak Edo tadi gitu ya, kamu bisa juga loh telepon ke 0921-31255-25. Atau misalkan kamu lebih nyaman join live TikTok juga boleh gitu ya. Kayak requestan yang masuk berikut ini dari Kak Aku PNRM, katanya sebelumnya request lagu Nabila Takia Cegil, tapi karena udah diputerin jadi kakaknya mau diganti aja gitu ya, ke Rizwan Fadilah gitu ya, Tak Satu Cerita. Langsung aja Diana puterin buat kamu. Masih Diana tungguin juga ya teman Pro 2 untuk segmen ini di hari Sabtu gitu ya, berlangsung sampai dengan jam 11, karena nanti setelah jam 11 bakal ada program lain lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi beruan cus, Diana tunggu ya teman Pro 2 ya, sampai di jam 11 nanti.

Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas menjadi penutup di Pro 2 Hitlist kita pagi hari ini ya teman Pro 2. Pagi? Siang? Seperti judulnya sih harusnya sudah siang ya ini karena santai siang gitu ya teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung baik itu melalui line telepon, chat WhatsApp ataupun sudah bergabung juga di live TikTok Diana hari ini. Dan Diana minta maaf banget nih teman Pro 2 kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada requestan yang belum kebaca ya teman Pro 2 karena lagi-lagi gitu ya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Diana masih manusia biasa. Apa sih gitu ya. Oke teman Pro 2, selamat menikmati akhir pekan kamu. Jangan lupa minum air putih yang cukup karena panasnya di luar luar biasa ya. Di luar biasa, gimana tuh? Jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat juga yang cukup, jangan begadang gitu ya. Ngomong-ngomong ini hari Sabtu, berarti ntar malam Minggu gitu ya. Oke teman Pro 2, kalau begitu Diana pamit, thank you so much. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar juga sampai nanti di jam 6 sore ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensi kamu dulu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oh, FYI ya teman Pro 2, tadi ada info juga gitu ya di komen TikTok juga gitu ya dari Kaleksi yang katanya minta didoain semoga lekas membaik untuk musibah gempa di NTT. Iya, Diana juga minta waktu kamu sebentar ya teman Pro 2 karena tadi sempat Diana baca berita gitu ya, baru saja terjadi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang cukup luar biasa besar ya, 7,7 skala Richter teman Pro 2. Dan kita sama-sama mendoakan semoga saudara-saudara kita di sana kondisinya dalam keadaan baik karena informasinya juga gempa buminya itu berpotensi tsunami ya teman Pro 2. Tapi sampai dengan saat ini Diana belum ada update kembali gitu ya, bagaimana statusnya, apakah sudah dirubah gitu ya. Untuk detail lebih lanjutnya nanti kamu bisa baca juga di portal kita di rrd.co.id. Kalau begitu Diana pamit, Diana akan kembali mendoakan teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur, semoga semuanya baik-baik saja. Thank you so much teman Pro 2, Diana pamit, bye-bye.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Palenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sebelum ngomong 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, happy weekend. Idar nemenin kamu lagi di siang hari ini teman Pro 2. Dan juga ya buat kamu mungkin yang masih bekerja di weekend juga semangat. Semoga jadi berkah. Dan buat yang mungkin lagi liburan, yang mungkin lagi santai-santai aja juga, selamat beristirahat, selamat berliburan. Dan juga jangan lupa buat makan siang teman Pro 2, karena udah jam 12 siang. Biasa kalau misalkan libur-libur kayak gini, ini makan-makan enak nih ya. Apalagi kumpul sama keluarga ya, makan yang yang enggak biasalah ya. Yang karena kan biasanya kan mungkin dari Senin sampai Jumat itu biasa pada sibuk gitu kan, jadi mungkin ngumpul barengnya kurang. Nah, biasa kalau dipakai libur kayak gini, itu ngumpul-ngumpul sama teman, sama keluarga, sama sahabat ya, buat bercerita gitu teman Pro 2. Nah, di siang ini Idar akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 6 sore nanti. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja sambil Idar puterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Jadi stay tune aja terus, pastinya di Santai Siang bareng sama Idar Apka.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik, masih balik lagi ya di Produa Ternate Teman Produa. Dan aku pengen nanya nih ke kamu Teman Produa. Apa nih hobi Teman Produa? Apakah main game, foto-foto, edit video, masak mungkin, atau bikin desain, konten, atau mungkin hobinya kamu tuh sebenarnya tidur ya? Nah, sekarang kamu coba bayangin Teman Produa, kalau dari hobi itu kamu bisa menghasilkan uang. Misalkan kamu nih hobinya suka foto ya. Awalnya cuma suka foto nih, foto temen atau foto apapun itu. Laba-laba, ada nih yang minta foto produk. Kemudian nanti ada UMKM yang minta dibuatin konten ya. Nah, dari situ tuh bisa berkembang Teman Produa. Begitu juga dengan makanan yang awalnya tuh bikin untuk keluarga, terus ya kasihlah kita cobain ke teman-teman. Temennya kok bilang enak. Terus iseng-iseng jual, upload Instagram, masuk WhatsApp, lama-lama punya pelanggan sendiri Teman Produa. Nah, ini nih ya yang menarik ya dari ekonomi kreatif Teman Produa. Karena kita nih gak harus memulai dengan modal besar, karena kadang modal pertama tuh justru kemampuan yang kita punya gitu Teman Produa ya. Dan yang menarik, ekonomi kreatif Indonesia ini sekarang udah menjadi sektor yang besar juga ya. Karena ini pemerintah tuh sebenarnya juga mencatat ekonomi kreatif itu menghasilkan lebih dari 1,500 triliun ya, dan melibatkan sekitar 26,47 tenaga kerja nih Teman Produa. Widih. Jadi sangat-sangat wow banget ya Teman Produa. Aduh, ini keren banget sih, ini menjadi ekonomi kreatif Indonesia yang sudah besar gitu ya. Jadi emang keren banget kalau misalkan dari hobi itu kamu bisa menghasilkan gitu Teman Produa ya. Jadi buat Teman Produa yang ngerasa aku cuman punya skill yang kecil, jangan buru-buru nih buat ngeremehin skill itu Teman Produa. Bisa jadi justru itu yang suatu hari itu jadi pekerjaan kamu juga Teman Produa ya. Nah, kalau misalkan kamu ini, aku tuh pengen tahu ya, kalau misalkan hobi kamu ini bisa menghasilkan uang ya, kamu nih mau menghasilkan uang dari apa Teman Produa? Nah, itu dia. Kamu boleh saja kirim ke WhatsApp di 0813-7312-5896, atau boleh juga nih DM di Instagram ataupun TikTok kami di @produa_ternate, duanya pakai angka.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Hadiah pelan-pelan dari Yvi Alicia yang udah nemenin kamu, teman perdua. Dan ini juga ada yang respon juga nih, teman perdua. Ya, kalau misalkan dia nih suka sebenarnya suka edit video. Sebenarnya editing video sekarang tuh punya peluang besar banget ya, teman perdua. Hampir semua bisnis tuh punya butuhkan itu adalah konten. Jadi jangan anggap skill edit tuh cuman buat bikin video sendiri. Ya, ini bisa jadi peluang freelance juga, teman perdua. Terus aku suka masak kak gitu, masaknya banyak sih, aku udah belajar dari dulu. Ini bisa jadi UMKM juga, tinggal jangan cuma jago masak aja, harus jago foto makanan. Karena sebelum orang makan tuh ya biasa kan mereka bisa lihat fotonya dulu gitu, teman perdua. Terus ya, sekarang kayak kita coba nih lihat cara jualan zaman sekarang. Dulu kalau misalkan mau jualan harus punya toko, harus sewa tempat, harus pasang papan nama. Sekarang HP ini bisa jadi toko, teman perdua ya. Instagram bisa jadi kita etalase ya. TikTok jadi tempat promosi, WhatsApp bisa jadi kasir sekaligus tempat pelanggan pesan. Nah, banyak ya, banyak banget UMKM yang awalnya tuh hanya dikenal teman dan keluarga, akhirnya bisa menjangkau pelanggan lebih luas melalui digital. Salah satu contohnya adalah pemerintah daerah Yogyakarta mendorong konsep kolaborasi UMKM dan industri kreatif melalui program One Village One Company agar produk lokal ini punya daya saing dan akses pasar yang lebih luas, teman perdua. Wah, ini keren banget ya. Ini tuh nunjukin satu hal. Digital bukan cuma tempat hiburan, tapi kalau misalkan kamu manfaatin dengan benar, digital ini punya jadi tempat untuk mencari peluang gitu, teman perdua ya. Nah, aku juga pengen nanya nih, kalau misalkan tiba-tiba dikasih modal 5 juta untuk bikin usaha, kamu mau buka usaha apa? Nah, tapi jangan jawab coffee shop semua ya. Bisa nih kamu kirim jawaban kamu ya, kita lihat ide usaha yang paling unik di siang hari ini siapa aja, teman perdua. Aku pengen tahu ya, ini mengasah ide-ide kreatif kita. Mungkin buat teman perdua yang lagi di jalan, yang lagi dengerin Idar juga ya, udah punya usaha ya, atau mungkin yang sempat kepikiran gitu pengen buka usaha ini itu ya, tapi mungkin adalah beberapa kendala jadi belum buka sampai sekarang, teman perdua. But it's okay, kita doain aja semoga buat teman perdua yang pengen punya usaha bisa cepat terjadi ya, ada usaha itu, atau mungkin yang punya usaha bisa cepat laku juga atau laris terus. Amin. Setelah ini Dara akan balik lagi buat temenin kamu, teman perdua. Kita masih bahas ya soal UMKM, pelaku kreatif industri ataupun maupun ekonomi digital, teman perdua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tadi kalau aku udah nanya ya ide usaha yang pengen kamu buka apa kalau misalkan tiba-tiba kamu dikasih modal 5 juta untuk bikin usaha. Ini ada yang bilang juga kalau aku tuh pengen jual sambal roa kak, kayaknya enak deh ya gitu. Ini cocok banget juga tinggal brandingnya nih dibuat menarik ya. Terus bisa dikemas dengan produk khas Maluku Utara yang siap dibawa ke luar daerah. Saya mau buka thrift shop. Thrift shop katanya udah gak boleh sih ya. Harusnya udah gak boleh ya. Udah gak bisa lagi dijualin sini teman Pradua ya. Tapi gak apa-apa lah ya teman Pradua ya. Nah teman Pradua, ternyata kreativitas itu kan sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kamu punya skill, jangan cuma bilang saya bisa, coba mulai berpikir skill ini tuh bisa dijadikan apa ya, skill ini nih saya jadikan apa ya, karena mungkin pekerjaan masa depan kamu tuh bukan pekerjaan yang sekarang kamu bayangkan, bisa jadi justru dari hobi yang sekarang kamu anggap biasa. Nah ini dia nih teman berdua. Setelah di jam 12 ini aku bakal balik lagi nanti di jam 1 teman pro 2. Ya kita bakal ngobrol ya informasi-informasi olahraga buat kamu. Jadi stay tune aja terus pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Alright teman perdua, ya 1 menit menuju ke jam 1. Idar akan nemenin kamu juga nih teman perdua di jam 1 ini ya. Dan juga seperti biasa kita lihat-lihat dulu nanti ya, ini ada informasi olahraga yang bakal aku kasih juga ke kamu. Jadi setelan aja terus, pastinya coba di RRI Pro 2 ternate teman terbaik kamu.

0: Oke, masih balik lagi buat temenin kamu teman perdua di siang hari ini gitu teman perdua. Dan juga kita masuk lagi nih. Ini sekarang kita bergeser ke Piala Dunia AFF, Piala Dunia enggak tuh, Piala AFF teman perdua. Nah, di hari ini ya di 15 Agustus memasuki babak semifinal di leg pertama teman perdua. Dan juga buat pecinta sepak bola Asia Tenggara, ini sudah masuk fase yang semakin seru. Kalau misalkan udah semifinal, satu kesalahan bisa sangat menentukan teman perdua. Ini juga kita juga mulai mendekati musim baru Liga Inggris ya, Premier League 2026-2027 akan dijadwalkan mulai 21 Agustus. Jadi klub-klub sekarang masih sibuk dengan persiapan pramusim ya. Artinya sebentar lagi ya, ini sebentar lagi ya, malam Minggu perdua bakal kembali diisi debat musim ini siapa yang juara ya, atau transfer yang paling bagus ya, dan mungkin pertanyaan yang paling penting, Manchester United tahun ini gimana? Ya jadi bisa aja nih langsung ya bikin tongkrongan panas sih ya, kamu bisa nih teman berdua. Nah kalau misalkan kamu aku tanya nih, ini pilih cepat ya teman berdua, Premier League atau La Liga? Nah, coba kamu nih langsung aja pilih jawabannya, PL atau La Liga teman perdua. Dan akan balik lagi ya buat ngasih informasi olahraga buat kamu di siang hari ini. Jadi setenang aja terus. Pastinya coba dari perdua ternyata teman terbaik kamu.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Masih di Pro 2 lagi, teman Pro 2 Idar akan nemenin kamu juga ya, dengan kita balik lagi ya, ada olahraga lain yang sedang mendapatkan perhatian dunia juga. Itu ada FIH Hockey World Cup 2026 yang mulai bergulir di hari ini 15 Agustus, teman Pro 2, dan berlangsung sampai 30 Agustus di Belanda dan Belgia. Jadi kalau misalkan kamu bosan dengan sepak bola, basket, volley ya, dunia olahraga ini sebenarnya itu luas banget. Ada basket, volley, atletik, hoki, bulu tangkis, sampai olahraga-olahraga yang ekstrim juga, teman Pro 2. Dan sebenarnya masing-masing punya cerita, jadi jangan sampai ya definisi olahraga kamu tuh cuman ya udah nonton bola sambil makan gorengan ya, walaupun aku tahu itu juga olahraga tangan kanan dan kiri ya. Tangan kanan ambil gorengan, tangan kiri pegang HP gitu, teman-teman berdua.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oke, teman Pro 2, ya udah jam 1.59. Setelah ini bakal ada chat yang akan nemenin kamu sampai di jam 6.04 sore, teman Pro 2, yaitu top 20 Indonesia dan top 20 mancanegara, teman Pro 2, ya. Idar akan balik lagi nanti, ya. Ya, oleh Idar juga bakalan nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore. Jadi setan aja terus di RRI Pro 2, ternyata itu teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sebelum 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rafka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk di pekan ini, ada Maria dari Aku JJ.

lagi sebelum lanjutkan nomor 10. Kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Maria Aku JJ. Dan di nomor 19 ada Second Chance Meraih Mentari. Nomor 18 Keliling dari Farel Hilal. Di nomor 17 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nomor 16 ada Teh Hijau Tulus. Di nomor 15 ada Gerilya Cinta dari Caleb G. Di nomor 14 ada Haha dari Sabrina Leonor. Di nomor 13 ada Sederhana dari Ceylon 7. Dan di nomor 12 ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia. Di nomor 11 ada Jagat Rasa dan dari Samuel Cipta. Dan di nomor 10 ada Sumpah Mati dari Serena Grace featuring Andi Rianto.

Sebelum melanjutkan nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10, kita punya Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Adi Rianto. Di nomor 9 ada Gurun Hujan dari Joshy Lucy. Di nomor 8 Adrian Halif dengan 2001 kali. Di nomor 9 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di nomor 6 Tarik Ulur dari Mario Geklau. Nomor 5 Sempurnanya Aku dari NPD. Di nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Di nomor 3 Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Di nomor 2 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Ikro dari Raim Laode.

Sebelum lanjut lagi nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Daisies dari Justin Bieber, nomor 19 A Little More dari Ed Sheeran, nomor 18 ada Golden dari Hunter X, di nomor 17 The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, nomor 16 Tit for Tat dari Tate McRae, di nomor 15 ada Gabriella dari Cat's Eye, nomor 14 Alex Warren dengan Ordinary, di nomor 13 So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, di nomor 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, di nomor 11 Man I Need dari Olivia Dean, dan di nomor 10 ada Too Easy dari Tina Soe.

Sebelum lanjut ke jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Nomor 10 ada Too Easy dari Tina Sen. Nomor 9 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Nomor 8 ada Nuna dengan Work. Di nomor 7 ada I Knew It, I Know You dari Taylor Swift. Di nomor 6, Day on This Hill, Sienna Spiro. Di nomor 5, Iconic by Mistake, Lesser Afim, Eyelid, Cat's Eye. Di nomor 4, ada Swim dari BTS. Di nomor 3, Where Is My Husband dari Raye. Dan di nomor 2, Roll Blade dari Nuna. Dan yang menjadi juara kita di minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

Oke teman Fredo, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan Cap RRI Pro 2 Ternate setiap Sabtu pukul 2 hingga 4 sore, pastinya selalu bersama kami di RRI Pro 2 Ternate, teman

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sarangnya. Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
4: 하지 마.
3: 저리로 가.
5: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
6: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
5: Hah? Emang berbahaya ya?
6: Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
5: Wah, jujur aku baru tahu ini.
6: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
5: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
6: Ya, masih aja cari yang gratisan.

96.7 FM era Repro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Nah, tadi udah dengerin ya beberapa lagu, bukan beberapa lagu, banyak lagu ya. Chart Indonesia dan juga chart mancanegara, teman Pro 2. Gimana ya, mana yang paling kamu tunggu nih ya? Kalau kamu punya lagu favorit ya, menurut kamu yang wajib masuk di chart, ya bisa nih langsung aja WhatsApp ke aku juga di 0813-7312-5896. Atau mungkin langsung aja mention ke Instagram dan TikTok kami di @rriproduan_ternate, duanya pakai angka. Karena musik akan selalu lebih seru kalau misalkan kamu nikmatinya bersama-sama ya. Dan juga terima kasih juga buat teman Produ yang udah tetap setia mendengarkan IDR di sini ya. Setelah ini di jam 4 ini di sore ceria kita bakal ngobrol seru ya soal anak muda, kreativitas ataupun kontribusi, dan bagaimana sih pemuda ini ya bisa mengambil peran di lingkungan gitu, teman Produ ya. Jadi nggak usah kemana-mana, setelah aja terus pastinya cuma di RRI Produ Ternate, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Alright, masih balik lagi buat temenin kamu di sore hari ini, teman perdua. Nah, kalau misalkan kita mendengar kata pemuda dan perubahan itu sebenarnya agak-agak terdengar berat gitu, teman perdua. Tapi, teman perdua, padahal sebenarnya nggak harus. Misalnya nih ada anak muda yang melihat sampah berserakan, dan ini mulai dari mengajak teman-temannya buat membersihkan, yang awalnya cuma 5 orang, kemudian 10, lama-lama jadi komunitas. Itu sebenarnya merupakan sebuah perubahan. Dan anak muda yang melihat UMKM di sekitar yang mungkin punya belum media sosial, terus dia bantu foto produk, bantu bikin video, bantu upload, itu sebenarnya juga perubahan ya. Jadi jangan mikir nih kalau misalkan kontribusi ini harus selalu besar. Yang penting ini ada manfaat ya, teman perdua. Tapi kalau misalkan kamu punya kesempatan ya membuat satu perubahan kecil di lingkungan kamu, teman perdua, kamu mau ngubah apa sih? Apakah itu kebersihan, pendidikan, UMKM, lingkungan, atau ruang kreatif anak muda, teman perdua? Nah, itu dia. Aku pengen tahu ya, kamu boleh aja langsung jawab di WhatsApp juga boleh 0813-7312-5896 atau DM TikTok ataupun Instagram di @rri perdua @rri duanya pakai angka. Atau mau kamu telepon juga, nggak apa-apa ya, telepon di WhatsApp juga. It's okay banget, teman perdua.

0: Aduh, harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
3: Alright teman Pro 2, ya masih nemenin kamu juga di sore hari ini gitu. Salah satu masalah anak muda ya, sebenarnya bukan gak punya ide, idenya tuh banyak banget. Yang kurang kadang keberanian untuk memulai nih teman Pro 2. Kita nih sering mikir, kalau nanti kalau sudah punya modal, nanti kalau sudah punya tim, nanti kalau udah jago, atau nanti kalau udah punya banyak followers gitu teman Pro 2. Padahal kalau misalkan semuanya harus sempurna dulu, bisa-bisa tuh nggak pernah mulai gitu. Jadi kalau punya ide, mulai dari versi yang paling sederhana nih teman Pro 2. Nggak perlu nunggu sempurna, karena skill tuh juga biasanya tuh muncul setelah kita mencoba ya teman Pro 2. Jadi nggak perlu takut dan harus mau memulai gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan kamu nih ya, kamu harus jawab pertanyaan aku ya. Ini lengkapin ininya dulu. Kalau misalkan kalau saya berani mulai, saya ini mau ngapain teman Pro 2? Nah, itu aja nih, coba kamu ikutin ya atau lanjutin pertanyaan itulah. Langsung aja ke WhatsApp, boleh di 081373125896 atau di live TikTok juga boleh, di @rariprodoan_ternate, duanya pakai angka. Aku bakal balik lagi nanti teman Pro 2 setelah beberapa lagu ini. Jadi stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Betul, dari Rivin Lenei yang udah nemenin kamu di menit ke-55 lepas dari jam 4 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Yes, dan kalau kita lihat lagi teman Pro 2 ya, jadi pemuda ini kan bukan cuman soal usia juga, terus tentang kemauan untuk belajar, bergerak, dan memberikan sesuatu. Jadi kamu nih gak harus terkenal dulu, gak harus punya banyak follower, gak harus punya organisasi yang besar, dan yang penting apa yang kamu lakukan itu tuh punya banyak arti gitu ya, karena perubahan besar ini seringkali dimulai dari tindakan-tindakan yang kecil yang dilakukan terus-menerus teman Pro 2. Itu dia tadi sore ceria ya yang masih kita ngobrolin juga ya, nanti setelah ini masuk di jam 5 kita juga bakal ngobrol-ngobrol juga tentang musik dan entertain ya. Jadi ada kabar dari musisi Indonesia maupun musisi di luar Indonesia. Ada mungkin juga event-event yang menarik juga, entah itu film atau mungkin apapun itu. Jadi kamu stay tune aja terus ya, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

teman-teman Pro 2 masih barengan sama Idar di jam 5 ya, lewat 3 waktu Indonesia Timur. Jadi masih bersebarengan sama Idar juga di Pro 2 Ternate ini ya. Sekarang kita masuk ke dunia musik dan entertain juga. Kalau misalkan bicara musik Indonesia sekarang ya, rasanya tuh kayak makin seru aja teman Pro 2, karena banyak nih musisi Indonesia nih yang gak cuma tampil di Indonesia aja atau dalam negeri aja. Ya, mereka tuh juga mulai membawa karya ke luar negeri. Salah satunya ini adalah latihan Pesta Pora Malaysia. Dan festival ini tuh berlangsung di Kuala Lumpur dan ngadirin banyak nama-nama besar di nama besar di Indonesia, mulai dari Tulus, Bernadia, Mahalini, Juicy Lucy, Malik The Essential, Nadif Basalamah, sampai Roma Irama bahkan teman Pro 2. Artinya apa? Artinya musik Indonesia ini punya tempat di luar negeri gitu. Dan ini tuh keren banget ya teman Pro 2, karena bahasa boleh beda tapi musik seringkali menyatukan orang, guys. Nah, ini kita bakal bahas yang seru-seru juga teman Pro 2, jadi gak usah kemana-mana. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh aja, langsung aja ke WhatsApp ya di 0813-7312-5896. Atau mau ke live TikTok juga boleh, kita bakal seru ngobrol-ngobrol seru juga di live TikTok di @rrpro2 alternate duanya pakai angka. Satu lagu yang akan aku puterin nih ya, lagu pertama di jam 5 ini, yaitu lagu yang di request sama siapa? Mike ke Benzin. Ya, ini dia live TikTok. Ada lagu dari Mahalini dengan Melawan Restu.

help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. Selfish dari Justin Timberlake udah nemenin kamu di menit ke 16 lepas dari jam 5 waktu Indonesia Timur, teman Pre2. Dan teman Pre2, ya itu tadi udah beberapa requestan ya. Tadi ada Justin Timberlake, terus juga ada Salma Salsabila yang Hachu, terus juga Melawan Restu yang Mahal Ini. Setelah ini juga ada beberapa requestan dari teman Pre2 yang udah aku list, banyak banget ya. Ada Raim Laude yang Ikro, terus Tulus Teh Hijau, Liodra Tak Selalu Memiliki, 5 minutes Kita Harus Bicara, dan masih banyak lagi teman Pre2. Jadi misal kamu mau request lagu juga masih bisa teman Pre2 ya. Kita balik lagi ya, hari ini tuh di Kuala Lumpur ya. Ini udah menjadi salah satu titik pertemuan musik Indonesia dan Malaysia, yaitu ada latihan Pesta Pora teman Pre2. Dan line up-nya ini menarik banget. Ini ada Tulus, Bernadia, Juicy Lucy, terus juga Mahal Ini juga. Ada Malik di Essential, dan juga Nadib Basalamah sampai Rumah Irama teman Pre2. Jadi dari generasi muda sampai generasi-generasi senior semuanya udah ada teman Pre2. Dan menariknya lagi, karena musik Indonesia ini tuh semakin sering dibawa ke ruang internasional ya teman Pre2. Dan sebenarnya kita nih sebenarnya punya banyak musisi dari daerah yang potensial, termasuk salah satunya adalah Maluku Utara sendiri teman Pre2. Dan aku pengen tanya nih teman Pre2, kalau misalkan ada satu sisi Maluku Utara yang pengen kamu lihat tampil di luar negeri, itu musisi siapa nih teman Pre2? Boleh aja kalau misalkan kamu mau jawab di WhatsApp juga boleh di 0813-7312 di 5896, atau di live TikTok juga boleh banget ya. Buat yang lagi dengerin Idar di mobil mungkin, atau lagi santai-santai aja di rumah, selamat sore. Jangan lupa buat mandi sore. Itu dia teman Pre2 ya. Jawab aja kalau misalkan ada satu musisi Maluku Utara yang pengen banget kamu lihat tampil di luar negeri. Walaupun mungkin udah ada beberapa yang tampil di luar negeri ya, tapi ya mungkin ya di dalam waktu yang dekat atau mungkin kedepannya. Itu siapa teman Pre2, langsung aja jawab ya di live TikTok ataupun di WhatsApp. Dan setelah ini aku mau buterin juga lagu dari permintaan dari teman Pre2 yang ada di TikTok. Ada Raim Laude dengan Ikro.

0: Kita harus bicara ya dari 5 minutes yang udah nemenin kamu teman Pro 2. Dan kita juga balik lagi nih ya kabar dari musisi muda Indonesia yaitu Naura Ayu yang lagi menggelar Cinta Penuh Cahaya Live Showcase ya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki teman Pro 2. Showcase ini juga ngebawa album terbarunya Naura Ayu ke atas panggung dengan konsep yang memberikan musik, visual, terus storytelling juga. Jadi bukan cuma konser teman Pro 2, tapi ada pengalaman cerita di dalamnya nih. Nah, di sisi lain ada The Marlus ya. Di Marlus ya yang juga punya agenda tampil di Jakarta hari ini menyelesaikan tur Amerika Utara. Mereka juga menjalani tur di Amerika Serikat dan Kanada sekitar mungkin 4 minggu kali ya. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa musisi Indonesia ini semakin punya keberanian untuk membawa karya keluar teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin yang suka musik, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga. Jadi jangan cuma jadi pendengar ya kalau punya karya, yaudah coba aja nih berani buat tampilkan ya kalau misalkan punya musik gitu, ya siapa tahu ya musiknya jadi viral, terus juga banyak yang suka, tiba-tiba masuk ke agensi mungkin, terus bisa bikin konser ya atau mungkin diundang di konser-konser, kan siapa tahu, we never know ya kedepannya. Rek Racikua, aduh belum bisa putar ya kakak wali kota Jambula ya. Kayak mana nih teman Pro 2 atau mungkin lagu lain juga boleh banget teman Pro 2 sampai jam 6 Indar akan nemenin kamu. Ini setelah ini aku juga bakal muterin lagu dari Anggis Devaki untuk Kau Hargai, terus juga ada Taylor Swift ya, requestan dari mana nih, dari It's Me In ya. Nanti kalau misalkan untuk Tulus tadi tuh barusan kita puterinnya Teh Hijau, nanti di jam 6 aja kalau misalkan aku putar Manusia Kuat ya buat kakak wali kota Jambula ya, kakak wali kota kayaknya sibuk banget. Nah, kakak bisa request lagu kak, boleh banget, semangat kerjanya Dara, terima kasih ya. Oke, jelas aja buat kamu yang mau request lagu, masih ada beberapa menit ya buat temenin kamu juga. Lagu terbarunya Roni belum ada nih kak ya, jadi bisa nih yang lagu terakhirnya itu Waltz akhir zaman kalau nggak salah ya. Itu ya teman Pro 2, Idar akan balik lagi buat temenin kamu, jadi saya stone aja terus pastinya coba di sore ceria bareng sama Idar kak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Alright teman Pro2 yang masih menemani kamu juga ya di menit ke 47 lepas dari jam 5 waktu Indonesia Timur teman Pro2 ya. Sebelum mungkin kita tutup di sore hari ini, ada satu hal yang menarik ya di dunia internet ini. Kan sekarang cara musik dan hiburan ini bukan cuma soal artis di panggung ya teman Pro2. Komunitas juga punya ruang. Contohnya ini adalah AFA Indonesia 2026 yang menghadirkan Creator Hubs, Cosplay Hub, dan komunitas trading card game sampai ruang untuk konten kreator. Artinya, industri kreatif ini semakin luas ya. Kamu bisa jadi penyanyi, bisa jadi menjadi ilustrator, videographer, terus cosplayer atau kreator, atau bahkan EO ya, event organizer. Dan bisa jadi orang di balik layar malah teman Pro2. Jadi dunia kreatif ini tuh bukan cuman soal siapa yang terlihat di kamera ya, banyak pekerjaan keren yang justru ada di belakang kamera nih teman Pro2. Dan ini juga udah hampir di jam 6 juga nih teman Pro2. Masih ada beberapa lagu yang udah di request sama teman Pro2. Udah aku playlistin sampai di jam 6 sore. Nanti bakalan ada musicpreneur juga yang nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 7. Dan nanti dilanjutin sama penyiar favorit kamu dari area Pro2 Ternate di jam 7 waktu Indonesia Timur teman Pro2. Ini gak terasa aja udah mau hampir di jam 6 sore ini ya. Nanti Dara akan balik lagi. Jadi stay tune aja terus di area Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

Alright teman Prodi, ya 5 menit menuju ke jam 6 waktu Indonesia Timur. Ida juga harus pamit ya dari ruang dengar kamu ya teman Prodi. Udah jam 6 jam kita habiskan waktu bersama dari siang sampai sore hari. Mulai dari kreatif muda, ngobrol UMKM, hobi, skill, ekonomi digital. Terus lanjut olahraga juga. Sampai kemudian sampai ditemani sama chart Indonesia dan juga mancanegara. Terus masuk di sore ceria dan akhirnya kita tutup dengan musik dan entertainment teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 udah dengerin Idar ya. Dan yang udah kirim WhatsApp request lagu, terus juga kasih komen juga. Terus yang udah follow di mana? Di live TikTok ataupun Instagram juga boleh. Terima kasih banyak. Buat kamu yang belum sempat ikut ngobrol di live TikTok, tenang aja ya, jangan lupa follow biar kalau ada notif live ya tinggal klik aja, join aja live itu teman Prodi. Karena Prodi bukan cuma tempat kamu dengerin musik, tapi tempat ngobrol, berbagi cerita dan juga tumbuh bareng, guys. Sick. Oke, Ida Rapka undur diri juga teman Prodi, pamit dan terima kasih. Jangan lupa buat dengerin RRI Prodi lewat aplikasi RRI Digital juga boleh. Terus juga lewat streaming juga boleh di rri.co.id juga bisa banget teman Pro 2. Dan jangan lupa, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau gitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat, Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak nggak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kayla Tifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih, kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu, di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama daerah. Kamu? Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah
0: itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya...
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset, dan lain-lain. Kalau nembang itu ada change pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya ya, gitu ya. Wah, wah, wah, wah, itu ya. Kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Okay. Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

してい

0: Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Fitri. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kan banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu? Mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya terganti dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena spell waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami semua lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai. Itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih, kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak. Guide awal sampai akhirnya final ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana? Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pensiun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah, itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lagi.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Oh, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit dari feel dikit nih. Awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, powernya naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Oke,
0: berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke. Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran
0: mas, tapi sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu tadi ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar, itu aku stop dulu.
0: Okay.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya?
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah. Lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puspesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya, seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar buat schedule.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari, aduh capek. Kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi...
1: Iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan... manggung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kali di Sanga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dekat banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin keseharian yang Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: angka
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok, atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, thank you. Dan buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman bro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman bro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800105.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Dil Murad yang memerankan sosok pesepak bola yang gimana untuk sepak bola bela diri tanpa menggunakan pemeran pengganti dalam Kung Fu Soccer, dan lebih dari 90% adegan laga yang ia lakukan tanpa stuntman ataupun tanpa stunt double dalam film itu. Dan komitmen ini juga seperti yang diberitakan pada hari Jumat oleh Sina, dibuktikan lewat sejumlah adegan beresiko tinggi yang ia eksekusi secara mandiri selama proses pengambilan gambar berlangsung. Dan tanggung berada dua, salah satu aksi dari Dilreba adalah dengan adegan tendangan salto yang ia ambil di bawah guyuran hujan malam hari menggunakan tali pengaman atau wirework, dan adegan tersebut diulang hingga 17 kali demi memenuhi target standar sutradara dari Stephen Chow hingga meningkatkan ataupun hingga meninggalkan bekas lebam di bagian pinggangnya. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Sejumlah klub top Eropa sempat mengancam tidak akan berpartisipasi pada Piala Dunia antar klub FIFA di masa depan, dan ancaman tersebut muncul sebagai bentuk tekanan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino terkait dengan rencana bisnis kontroversialnya. Menurut dari media ternama Inggris The Guardian, ultimatum tersebut juga disampaikan oleh European Football Club dan organisasi yang menyatukan suara kolektif dari semua klub Eropa kepada Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafston dalam beberapa jam sebelum FIFA akhirnya membatalkan rencana dari Football Forward Enterprise. Dan dalam surat yang tertanggal 31 Juli 2006 tersebut, dari pihak EFC sendiri memperingatkan bahwasanya partisipasi klub-klub anggotanya dalam turnamen mendatang dapat dipertimbangkan kembali jika FIFA tidak menyelesaikan persoalan terkait dengan penjualan sebagian hak komersial dari Piala Dunia antar klub. Dan teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan tepat di pukul 10 pagi, pukul 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Cinta tanah air itu tidak harus nunggu jadi pahlawan. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti rajin belajar, menjaga kebersihan sekolah, dan saling menghormati teman. Tanah air ini bukan cuma tempat kita tinggal. Ini adalah rumah, tempat kita tumbuh, bermimpi, dan berjuang. Cinta tanah air berarti bangga menjadi anak Indonesia. Bangga dengan budaya, bahasa, dan keberagaman yang kita punya. Kalau kita sayang Indonesia, kita jaga, kita rawat, kita isi dengan prestasi dan kebaikan. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari tunjukkan cinta kita lewat tindakan nyata. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Merdeka!

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kita masih di Produ Ternate dan aku akan jadi teman kamu. Aku siapa? Aku siapa pertanyaannya? Aku siapa? Ada Tri Ismail yang akan jadi teman kamu dari jam 7 malam malam ini. Udah bukan jam 7, udah jam 7:30 malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 12 malam kita bakal bermalam mingguan. Aku tuh baru ngeh banget ternyata ini malam minggu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang ada di luar sana, kalian juga pada mempersiapkan malam minggu atau biasa aja? Tapi kalau misalnya kamu mungkin lagi dengan banyak pekerjaan, dengan banyak deadline yang ada, akhirnya gak kepikiran soal malam minggu, atau mungkin kamu yang single dan akhirnya tidak menghiraukan dan mempersoalkan perihal malam minggu, gak apa-apa teman Pradua. Kadang bukan cuma soal karena kamu lagi kerja, kamu lagi single, tapi karena emang kadang kita sudah bertambah usia, sudah makin menua gitu ya saudara-saudara ya. Jadi kayak malam minggu tuh kayak berasa, ya udah malam minggu ngapain? Apa urusannya? Ya malam minggu aja.

Teman berdua, aku mau spesialin dua lagu dari dua penyanyi cantik Indonesia yang setidaknya bisa sedikit menemani masa-masa move on-nya kamu. Terlebih di malam minggu ini, buat kamu yang udah berhasil move on, keren banget kamu. Pokoknya aku bakal nyemangetin kalian, para cewek-cewek di luar sana yang udah berhasil move on dari pasangan terdahulunya, dari pasangan sebelumnya. Ini ada dua lagu yang kita spesialin buat kamu. Yang pertama ada Citra Scholastica, Everybody New, yang bakal kita puterin buat kamu. Plus nanti bakal juga ada lagunya Raisa, Ternyata Tanpamu. Ini kita dedikasikan buat para pejuang-pejuang move on di luar sana yang udah berhasil.

Flashback Hits pakai lagu dari Yovie Nuno, Dia Milikku Bukan Milikku. Ya, pastiin dulu dia itu milik siapa. Ya, jangan rebut-rebutan. Kayak rebutan mainan gitu nomor 2 ya. Dan untuk kamu yang lagi dengerin aku di FM 96,7, aku mau ngasih tahu kamu satu kabar dari yang bisa membuat apa ya, membuat kamu memilih salah satu destinasi wisata yang mungkin sudah lama banget udah masukin Bali dalam list liburannya. Aku doain semoga rezekinya dilancarkan ya, semoga terrealisasi untuk bisa menginjakan kaki di Bali, karena kamu juga harus tahu ternyata Bali ini tuh masuk pada peringkat kedua destinasi Asia paling diburu oleh wisatawan Eropa pada musim panas 2026 ya. Dan ini adalah data dari versi The Star yang mengacu pada pencarian akomodasi wisatawan Eropa pada musim panas 2026. Dan Indonesia tuh menempati posisi kedua sebagai destinasi favorit di Asia. Ini melalui pilihan wisatawan untuk mengunjungi Bali, dan kemudian ini mengungguli Jepang yang berada di peringkat keempat dengan Tokyo. Dan pencapaian ini juga menunjukkan daya tarik wisata Indonesia, khususnya Bali, dan tetap kuat di mata wisatawan Eropa di tengah persaingan destinasi Asia yang ada. Dan selain itu, nomor 2, laporan ini juga mencatat bahwa meningkatnya minat wisatawan Eropa untuk menjelajahi destinasi baru di kawasan Asia dengan India, kemudian Korea Selatan, dan Vietnam yang menjadi negara dengan pertumbuhan pencarian tercepat pada 2026. Seperti itu kilas informasinya buat kamu. Dan selamat malam buat semuanya. Sekali lagi selamat bermalam minggu buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Tri di FM 96,7. Semoga menjadi malam yang menyenangkan barengan sama kita di Pro 2 untuk jaga malam di edisi hari ini di 15 Agustus 2026.

Kita masih di Jaga Malam. Aku mau sekaligus informasiin buat kamu dulu. Untuk malam ini nantinya kumandang azan salat isya itu akan kami kumandangkan di pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam buat kamu yang baru mau keluar rumah untuk bisa makan malam sama keluarga. Ada yang mungkin jalan sendiri aja, lagi pengen me time di malam minggu ini, gak pengen diganggu sama siapapun. Dan emang pada akhirnya kita emang harus butuh waktu sendiri sama mestinya untuk bisa mengurai semua apa ya, semua emosi dalam diri ya. Karena emosi ini bukan hanya pada emosi soal hal-hal yang negatif aja. Kadang secara emosional juga muncul untuk sebuah hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Ungkapan kebahagiaannya juga kadang diungkapin dengan rasa yang emosional sampai pada akhirnya nangis sendiri gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal malam minggu ya, Tamu Pradua, kadang orang tuh suka apa ya, suka mewajibkan gitu ya, kalau malam minggu tuh pokoknya wajib kita harus jalan, kita harus keluar gitu ya. Tapi ada juga tim yang kayak aduh mager banget deh, karena pasti malam minggu tuh rame di tempat-tempat nongkrong, di coffee shop gitu kan. Jadi ada yang tipe mageran, ada yang tipe yang wajib banget harus nongkrong. Ini mungkin yang juga nanti bakal kita bajak untuk bisa diobrolin untuk malam ini, Tamu Pradua. Dan buat kamu yang ada di kota Ternate, sekali lagi udah bisa nih mempersiapkan diri kamu pada pelaksanaan ibadah sholat isya yang nantinya kumandang azan isya itu kami kumandangkan di pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan yuk teman Pradua, kita dengerin lagu bagus lagi dari playlistnya Pradua untuk malam ini. Semoga selalu menjadi pilihan dari kamu untuk memilih Pradua dari setiap aktivitas kamu dan semua ungkapan rasa sedih, seneng, semua yang kamu rasain semoga bisa dimengerti oleh playlistnya Pradua. Gak perlu dimengerti sama orang lain ya, cukup dimengerti dari playlistnya Pradua aja gitu ya. Dan yuk teman Pradua yang lagi pada di jalan untuk selalu berhati-hati, karena biasanya kalau udah menuju pelaksanaan ibadah salat isya, setelah isyanya itu pasti bakal rame banget di jalan raya. Bahkan sampai ke jam 12 malam ketika aku balik dari siaran pun, itu di malam minggu pasti lebih rame gitu teman Pradua. Jadi buat kamu yang berkendara malam hari ini, juga selalu berhati-hati fokus berkendaranya. Dan please banget di malam minggu yang rame-rame selalu, tolong parkir yang tertib teman Pradua ya. Parkir yang tertib, karena kalau misalnya kamu mengganggu aktivitas dari kendaraan lain yang beraktivitas di jalanan umum, itu juga sebenarnya apa ya, kita tanpa kita sadari itu kita menjadi orang yang menyebalkan sebenarnya teman Pradua. Kalau lirik lagunya ini kan jadilah tua tapi jangan nyebelin gitu kan nomor 2. Dengan kita memarkir kendaraan dengan tepat, dengan tertib, itu juga satu cara atau stimulus kita untuk bisa menjadi orang yang menyenangkan di mana saja dan kapan saja.

Dan Tumapura 2 untuk selanjutnya untuk kamu yang berada di Kota Ternate dan sekitarnya di pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur kami kumandangkan azan salat Isya untuk Kota Ternate dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk teman Pura 2 yang berada di Kota Ternate.

Dan tunggu preduin nantinya di jam 9 malam aku bakal puterin lagu-lagu yang kamu pilih. Mumpung di malam minggu, Minrinya lagi baik hati banget nih untuk bisa nemenin kalian untuk puter lagu-lagu yang kamu pilih, yang kamu suka jam 9 sampai jam 10 boleh lah ya. Malam minggunya kita temenin untuk bisa lebih menyenangkan hati ya. Dan selamat malam buat semuanya, kamu masih dengerin Tri Ismail malam ini sampai di jam 12 malam, masih panjang banget perjalanan kita malam hari ini. Jadi pastiin dulu kamu untuk terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Jangan sampai enggak ya. Kalau enggak aku ngambek sih. Enggak penting ya. Ya udah, tentang Pro 2 ini dia lagu-lagu bagus yang masih akan terus terputar buat kamu di FM 96.7 Pro 2 RRI Ternate. Selamat mendengarkan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: For anyone who can play, anyone who gave their heart just to be.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kita masih dijaga malam Tompre 2. Dan untuk malam ini, di malam minggu yang katanya selalu menjadi malam yang panjang, padahal waktunya tetap aja 24 jam. Dan malam ini Tompre 2, aku mau informasiin dulu buat kamu yang ada di Kota Ternate dan sekitarnya, dan terlebih khusus lagi buat kamu yang aktivitasnya di area Ternate Tengah menuju ke selatan atau ke utara gitu ya. Kalau dari pantauan aktivitas lalu lintas sampai di pukul 21:56 ini Tompre 2, di Jalan Sultan Hairun terpantau aktivitas kendaraannya masih ramai lancar ya. Dan karena emang malam ini juga malam minggu ya, ini masih tergolong sepi sebenarnya untuk aktivitas kendaraannya. Ramai, lancar, tapi gak seramai malam minggu yang lalu sepertinya. Mungkin karena ini kali ya Tompre 2, karena di lapangan Sunyi Alamo ini sudah disterilkan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di 17 Agustus nanti. Jadi lapangan Sunyi Alamo ini kan udah disteril ya, tidak ada teman-teman UMKM lagi yang jualan ya, selama periode untuk bisa mempersiapkan lapangannya pada 17 Agustus gitu ya. Dan di depan kantor aku persis ini juga ada kopi gerobakan loh. Jadi ya siapa tahu ada yang mau mampir, nongkrongnya persis banget nih di depan kantor aku banget ya. Di Jalan Sultan Hairun tuh ada dua apa satu ya tadi yang sempat aku lihat juga. Dan aku juga bakal puterin lagu-lagu bagus yang menjadi pilihan kamu. Nanti yang mau ikutan gabung sama aku untuk bisa sharing time, ngobrol-ngobrol di live chatnya TikTok Pro 2 juga boleh. Nanti kita bakal ngebahas soal lomba-lomba yang seru di bulan Agustus yang paling kamu tunggu, yang selalu kamu ikut serta, entah itu makan kerupuk, entah itu lomba balap karung, atau masih ada gak sih yang di lingkungannya itu buat panjat pinang gitu. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin soal panjat pinang, yang PR-nya ini adalah menghadirkan gitu ya, menghadirkan langsung si pohon pinang ini gitu. Nanti kita bakal ngajakin kamu untuk ngobrol juga. Kamu juga bisa WhatsApp di 081373125896. Dan ini ada pilihan lagu dari Hans yang udah mampir ke live TikToknya Pro 2 untuk nanti sama-sama kita dengerin lagunya Hindia, Everything You Are. Nanti juga bisa kamu masuk berinteraksi bersama dengan teman-teman Pro 2 yang lain yang lagi menikmati malam minggunya sambil scroll TikTok. Ada yang lagi mager bahan aja malam minggunya sambil nonton radio di Pro 2. Ada yang emang lagi jomblo jadi nggak ada aktivitasnya apa-apa gitu ya. Jadi ya udah, daripada gitu kan, mendingan juga ikutan nimbrung aja sama obrolan kita ya. Aku bakal balik lagi deh.

Mama Preduel untuk malam ini 1 jam aku bakal ngebahas soal lomba-lomba yang seru di 17-an. Kalaupun kamu punya rekomendasi lomba yang seru untuk bisa direkomendasikan ke teman Preduel yang lain yang lagi nyari ide buat bisa bikin lomba di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, silakan aja untuk bisa di-share sama kita di sini. Sama halnya kayak Kak Bayu nih yang udah mampir. Bayu di nomor 08225931 sekian. Nah, kalau soal lomba 17-an aku paling suka panjat pinang Kak, lumayan ada hadiahnya. Dia juga mau request lagunya Fes yang judulnya Tarot, dan aku sambil siapin deh buat lagu dari si Bayu. Terus tadi juga ada siapa nih? Aku sambil baca deh. Kayaknya kalau aku baca di handphone sini kayaknya kejauhan ya. Ada siapa? Ada Hans. Salam buat Bayu. Tiba-tiba banget nih. Salamnya buat Bayu nih. Dan malam minggunya cuma di rumah aja nih katanya buat Ki. Aku sambil menyapa teman-teman yang udah pada join TikToknya Pro2. Kamu yang lagi dengerin juga boleh banget sambil silaturahmi aja sama teman-teman, sama warga-warga Pro2 yang ada di live TikToknya kita malam ini. Ada Ijul, ada Iron, ada Hans, ada Honey Bear, ada Andri, ada Ki, terus juga ada Kak Ridwan, ada Kak Winarso, kemudian juga ada Tams, ya Tams Daily yang juga udah mampir, dan juga siapa nih, masih ada yang, ini ada Kak Ridwan, lomba makan kerupuk dan panjat ini pisang. Lebih licin ya kalau batang pisang ya, pohon pisangnya gitu ya. Dan selain dari yang sudah ikut gabung sama kita di sini, aku juga, ini nih buat Kak Tams juga. Aku gak ikut lomba, tapi suka nontonin lombanya, seru soalnya. Eits, kita tos dulu dong. Aku tuh tim yang seneng aja menikmati suasana perlombaan, tapi kayak mager buat bisa ikut serta gitu ya. Aduh, tim mager nih. Tadi ada lagunya lagunya Fest Tarot sama lagu yang dipilihin sama si Ijul dari Perunggu Gemilang. Tapi sebelum itu aku mau spesialin dulu satu lagu bagus dari Project Pop spesial buat kamu yang malam minggunya sendiri aja. Ayo, yang relate banget sama lagu Project Pop untuk lagunya Jomblo Abadi. Gak bermaksud nih, mohon maaf lahir batin nih ya, tapi lagunya emang lucu banget buat kita denger di malam minggu ini.

Dan teman berdua kita masih di Jaga Malam untuk sharing time. Selamat malam buat teman-teman yang udah pada gabung sama kita di sini. Di mana? Di Pro 2 Ternate. Yang lagi nonton radio juga selamat malam. Terima kasih. Ngapain kayak aku kayak ini ya, melambaikan tangan ke kamera gitu. Ada penampakan gitu ya. Kalian pernah nonton acara itu enggak sih? Acara televisi yang kayak gini. Udah gini, ngelambain tangan gitu kan. Ngelambain tangan, enggak taunya tiba-tiba ada suara jus gitu. Kalian pernah nonton enggak? Iron pernah nonton enggak? Eh, teman berdua, kalau kamu lagi dengerin aku nih di radio gitu ya. Di radio kamu dengar Tri lagi siaran, coba buka TikTok dulu, ada dari Pro 2 Ternate. Di sana banyak banget warga-warga Pro 2 yang nunggu untuk bisa terkoneksi sama kamu. Jadi aku yakin banget kamu kalau nonton radio di Pro 2 Ternate untuk TikToknya pasti bakal apa ya? Bakal punya banyak teman gitu ya. Aku suka dari masa suka pakai koin. Oh iya, benar. Karena kita malam ini lagi ngebahas soal apa ya? Soal lomba 17-an yang paling berkesan buat kamu, bahkan sering banget kamu ikut serta di lomba itu. Ini ada dari 08 31 1248 sekian sekian. Yang sering saya ikutin acara lomba Agustusan tiap tahun itu lomba joget bangku kak. Aku pengen praktekin tapi agak susah nih. Lomba 17-an tiap tahun yang aku selalu ikutin lomba joget bangku, karena lomba ini tuh paling seru, berebut kursi saat musik tiba-tiba mati. Ayo, siapa juga yang pernah ikutan lombanya nih, teman berdua? Biasanya kalau acara ulang tahun yang Sweet Seventeen dan ataupun mungkin di apa ya, di acara ulang tahun yang udah usia belasan, itu kan pasti bakal ada games-games kan. Nah ini jadi games yang paling sering dimainin juga, rebutan kursi gitu ya. Ada dari siapa lagi nih? Oke, ada. Oh, ini ada Kak Winarsa yang udah gabung juga. Nonton radio di Pro 2. Terus juga ikutan WhatsApp-nya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kak Winarsa ya. Yang udah pada gabung. Kalau di sini 17 malam Agustusan itu ada makan-makan. Tapi sebelumnya itu ada acara doa bersama juga. Dan di tanggal 18-nya ada karnaval yang di situ menampilkan karya-karya anak desa. Ada yang bikin ular, agak-agak horor ya sebenarnya ya. Sapi, ada yang bikin rumah adat, ada yang berpakaian kostum hantu, ada yang tari-tarian. Kalau perlombaannya masih tradisional, tarik tambang, lari maraton, masih banyak lagi. Untuk pemasangan benderanya terpasang sejak tanggal 1 Agustus. Bahkan kalau karnaval tuh sedang berlangsung, ada pengalian arus lalu lintas gitu. Ih, ceritanya lengkap banget. Kalau aku suka lomba makan kerupuk soalnya lumayan bikin kenyang sambil bawa nasi ya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung dan nanya, Kak bisa request gak? Boleh-boleh aja, yang penting kalian itu udah ikutan dengan apa yang kita obrolin, teman berdua. Kita lagi ngobrolin soal rekomendasi lomba 17-an yang seru atau yang bahkan kalian kalian rekomendasiin untuk teman Pro 2 bisa juga aplikasikan untuk lombanya di lingkungan sosialnya masing-masing. Oh, ternyata tadi suara ambulans kedengeran juga nih sama warga-warga kita yang ada di TikTok ya. Jadi emang tadi ada ambulans yang mengarah dari selatan ke utara. Ya, buat teman-teman yang lagi pada berkendara sambil dengerin Pro 2, kamu menjadi lebih penting untuk bisa memutar musiknya dengan volume standar, jangan pada volume maksimal. Takutnya ketika kamu mendengarkan musik di mobil dengan volume maksimal, kamu tidak mendengarkan suara sirene ambulans gitu, ya kan? Dan teman berdua, lagu-lagu bagus masih bakal ada buat kamu yang udah pada gabung sama kita di malam ini juga. Terima kasih banget. Tadi ada yang minta lagu dari
Sabrina Leanor, bener ya. Ini dari Caca. Dia katanya kalau 17-an itu suka banget ikut lomba estafet tepung. Ini mukanya putih semua jadinya nih ya. Dia juga minta dibuterin lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Eh tapi kalau ngomongin soal judulnya, judul lagunya si cantik Sabrina ini tahun berdua, aku tuh kayak ini kayak mikir kayak judul lagunya tuh kayak ngejek banget kayak haha, karena kan judulnya kan kayak ha terus pasti ha lagi gitu kan, mana tulisannya caps lock semua jadi kayak haha. Apaan sih, ya udah aku puterin dulu lagunya buat kamu Tom Bredue.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kita masih di Jaga Malam untuk sharing time di malam hari ini, tanggal 2. Ternyata untuk cerita malam minggunya warga-warga kita di live TikTok nih beragam banget. Ada yang sedang terluka dalam banget dan akhirnya kembali ke alam gitu ya, untuk bisa merasakan kesendirian di alam terbuka gitu ya. Dan aduh, teman Pradua, bener deh. Kamu kalau lagi dengerin aku siaran malam hari ini di FM 96,7, kamu coba mampir ke live TikToknya Pradua di @RRIPradua, duanya pakai angka, @RRIPradua_Ternate. Kamu bakal nemu teman Pradua yang akan memberikan kamu energi positif, happy banget kalau bisa terkoneksi sama teman-teman Pradua kita yang ada di live TikTok, aka warga-warga Pradua yang berbahagia. Malam ini masih ada Febrian, masih ada Papa Raizi, masih ada Sopian. Sopian terluka banget malam ini sepertinya. Dan masih ada Iron, masih ada juga siapa tadi ya? Oh, Kak Iqbal juga tadi ada nyamperin kita, ada Lexi, ada Kak Winarso juga. Dan yes, masih akan terus ada keseruan kita bersama-sama ya. Itu Kak Iqbal udah hadir tuh. Aduh, Febrian lagi di mana sih, kok ngomongnya gaib terus nih? Untung malam minggu. Agak-agak ya nih teman berdua, kita sambil bacain dulu nih yang udah gabung sama kita di WhatsApp. Ada siapa nih? Dari 089952 sekian. Kalau tadi udah kita tanya perihal lomba 17-an yang paling kalian suka untuk kalian ikut serta terlibat sebagai peserta lombanya, atau ngasih rekomendasi lomba 17-an yang seru gitu. Ini dari 089952 63 sekian. Paling seru itu estafet sarung sama kursi musik. Wih, mantep banget sih sebenarnya kalau ngomongin soal lomba-lomba. Tadi ada yang ngasih rekomendasi untuk panjat pohon pisang. Udah bukan pohon pinang lagi, agak susah nyari pohon pinang soalnya ya. Dan yang paling dirindukan 17-an apa nih? Oh, ini aku ditanya sama Kak Jume. Yang paling dirindukan dari 17-an ya, apa ya, sebenarnya euforia dari setiap warga yang terlibat aktif di lingkungan sosialnya masing-masing. Karena tadi sore pun aku sempat muter gitu ya, muter beli jajanan. Aku lihat juga di Kelurahan Toboko di Ternate sini, itu juga warganya lagi happy banget, mereka ikut lomba. Terus juga aku di lingkungan SOAS ini juga ada yang masih jam 6 sore juga masih lomba gitu ya. Terus aku juga ngelihat di arah traffic light Prima sini, itu lagi pada latihan gladi upacara di lingkungan tempat kerjanya, ada paduan suaranya juga gitu. WNI yang tercinta dan terkasih ini semuanya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyemarakan ya dari rangkaian 17 Agustus ini. Terus juga ada Febrian, salam buat Bunda Lela sama para pelatih-pelatih paskibraka, tetap semangat ya. Kita bakal puterin lagu apa nih buat teman-teman paskibraka yang lagi pada punya giat di Benteng Orange ya, untuk malam hari ini di Front Orange sama Pradua. Dan untuk kamu yang juga lagi dengerin kita di malam ini, kita masih akan puterin lagu-lagu bagus buat kalian, semoga terhibur, semoga kalian suka sama pilihan playlistnya di malam minggu ini teman Pradua. Ini ada lagu dari NPD yang kita kasih buat kamu, teman-teman paskibraka ya, yang ada di Kota Ternate ini. Lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, kita spesialin buat teman-teman paskibraka. Plus juga nanti buat teman-teman yang lain bisa disesuaiin, seperti lagu dari Nabila Takia, Cegil, terus juga lagunya Sabrina tadi udah nyanyi. Sabrina yang udah keputar, lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Itu udah keputar, gak bisa dua kali Sabrinanya nyanyi. Kasian, malam minggu Sabrina bolak-balik disuruh nyanyi, ngambek nanti dianya.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: tetap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Terima kasih Tong Bredu udah dengerin aku sampai di pukul berapa sekarang? Di pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ini warga Wirgi yang udah lama baru balik lagi ke pos ronda. Ada papanya Jingga Spada. Bukan Spada dong, jaga malam. Ngeronda malam. Kita sekarang udah di jaga malam. Tiba-tiba banget Spada. Oke, dari Pekanbaru ada Kak Ahmad juga, selamat malam. Sehat selalu ya warga Wirgi Pro 2 dimanapun berada. Aku senang banget malam ini dari jam berapa tadi ya, jam 10 malam aku nemenin kalian untuk bisa nemenin malam minggunya. Yang katanya kalau malam minggu tuh malam yang asik, malam yang panjang, gak tahu ya. Entah kenapa kayak berasa durasinya gitu-gitu aja gitu. Gak ada yang berbeda dari 24 jam waktu yang terputar di jam tangan kita ya. Atau mungkin di handphone kita ini ada jamnya gitu. Fan, jangan lupa lagu Angie. Oh, lagunya Angie juga tidak kita lupa. Udah dimasukin sama si Minri untuk bisa menggalaukan. Bisa-bisanya loh teman Pradua. Ada teman Pradua kita di live TikTok kan, dia nanya, "Kak, udah boleh belum?" Aku kan bingung, udah boleh apaan nih? Udah boleh apa, Kak? Udah boleh galau belum? Aduh, serandom itu teman-teman Pradua kita untuk menggalaukan sesuatu aja kayak butuh persetujuan gitu. Aduh, ini dari Ki. Kakak coba puterin dulu, mundur perlahan. Nyoman Paul. Mana nih Nyoman nih? Nyoman, karena belum nyanyi, bolehlah kita kasih buat didengarkan sama si Ki ini ya. Dan sebelumnya juga sudah masuk ke playlistnya Pro 2. Ada lagu dari Angie Carvalho untuk lagunya Remuk ya. Setelah remuk, kemudian dia perlahan-perlahan untuk mundur. Ini komplit banget ya kalau diurutin untuk dua lagu ini didengerin sama teman Pro 2 kita. Terserah deh kalian mau galau, mau apapun itu. Bahkan kalau kata orang Ternate mau banyor juga boleh banget di malam minggu ini. Kita dengerin yuk.

Aku nggak tahu sebelum akhirnya denger lagu ini tuh kayak ceng-cengin si Ki yang gabung dari live TikTok kita untuk pilih lagu Yaman Paul Mundur Perlahan gitu ya. Tapi setelah kita dengar sama-sama sama warga-warga kita di live TikToknya Pradua, ternyata menjadi Ki itu sangat apa ya? Sangat teriris-iris ya, lemon garam sih ya. Ternyata ada hatinya di dalam hatimu. Aduh. Pada akhirnya memang kita tidak bisa berbuat banyak kalau ngomongin soal perasaan. Kalaupun dipaksain, itu menjadi hal yang tidak baik untuk hubungan. Karena sesuatu yang dipaksakan tuh akan menjadi sebuah apa ya, sebuah ketidakpastian mengenai masa depan bisa terjadi seperti itu. Dan please banget, nomor dua, ketika kalian membangun sebuah hubungan, harus banget tidak ada yang merasa terpaksa dan bahkan dipaksakan untuk menerima situasi itu. Semuanya harus having fun dengan hati yang gembira gitu ya. Dan pada akhirnya karena udah jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya, warga-warga yang lagi nonton radio malam ini, kalian juga bisa berinteraksi sama teman-teman Pro2 kita di live TikTok. Di follow dulu dari TikToknya Pro2 @RIPro2_Ternate, yang nantinya bisa berinteraksi bersama dengan semua penyiar dari Pro2. Ada Kak Alam, ada Kak Zilan, kemudian ada Kak Diana sama Kak Idar yang baru beres di Santai Siang tadi sampai ke Sore Ceria. Aku pamit dulu untuk sharing time, tapi tenang aja karena setelah ini akan ada banyak lagu bagus yang terputar nemenin kalian di malam minggu ini, teman Pro2. Seperti biasa, karena udah jam 11 menuju jam 12 malam, artinya lagu-lagunya ini udah ke middle to slow, yang artinya akan anyor rame-rame. Aduh, malam minggu dikasih lagu galau sama si Minri, makin-makin nih ya. Oke, aku pamit, terima kasih teman-teman Pro2 yang sudah berinteraksi dari WhatsApp dan dari live TikToknya Pro2. Kita punya banyak lagu bagus selama 1 jam sampai di jam 12 malam.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Saranghaeyo. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가봅시다.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu... Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Teman berdua, untuk lagu-lagu di Just More Music kita untuk edisi hari ini di 15 Agustus ya. Ini masih akan ada banyak lagu yang terputar buat nemenin kalian yang mungkin kebagian kerja di shift malam kayak aku gitu ya. Harus banget tetap on di malam hari buat yang kerja di sektor keamanan, kemudian di sektor kesehatan, ataupun di mana aja kalian lagi beraktivitas di malam hari ini. Aku doain kalian semuanya lancar-lancar aktivitasnya sambil kita temenin dengan playlist bagus dari Pro 2 Ternate dan plus dari warga-warga Pro 2 Ternate yang ada di live TikToknya kita malam hari ini, yang makin malam makin rame warga-warganya. Ini dari mana tadi ya? Dari Surabaya, dari Kendari, dari Kolaka, terus dari mana, Ternate juga ada pastinya dong. Ini udah pada berinteraksi, dari Jailolo, dari Padang, dari Madura. Pada absen semuanya dari tadi. Kalau Ki ini dari tadi, persisnya dia lagi di GB katanya. Oh, ada RD dari Palembang. Anak rantau di Bali, ada Wiba, ada siapa lagi nih? Dari Pemalang, yay, Pemalang juga. Dari sore, ngapain dari sore? Gak capek tuh dari sore ya. Dan juga untuk semua teman berdua, kita masih punya lagu-lagu yang kita puterin buat kamu. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk flashback dulu ke lagu dari Marcel. Aduh, Om Marcel yang selalu berhasil untuk bisa menggalaukan banyak kuping dari milenial pada wamasanya, juga akan kita puterin untuk bisa menggalaukan para Gen Z yang lagi dengerin kita di malam ini tanpa terkecuali.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari lagu ini nomor 2, pada akhirnya juga kadang kita juga terjebak ya pada situasi di mana kita tahu bahwa ya kita tuh mustahil untuk bisa bersama, entah dengan perbedaan apapun yang terjadi, apapun yang sedang diperhadapkan depan mata sebagai sebuah perbedaan, ya lagi-lagi kita terus berusaha, walaupun kita tahu bahwa pada akhirnya ya menjadi sebuah hal yang mustahil atau mungkin bahkan menjadi hal yang sia-sia gitu. Hal yang kita lakuin berulang kali ibaratnya ya buang garam di laut, teman berdua. Udah nguap gitu aja gitu. Dan malam ini untuk Just for Music Pro 2 masih ada pilihan lagu dari teman berdua kita untuk lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tapi kalaupun pada akhirnya saling cinta tapi tidak berjodoh, mau gimana lagi teman berdua? Aku yakin banget kalian yang sedang berusaha untuk bisa menemukan seseorang yang ada pada masa depan kamu, pastiin dulu kalau semuanya dilakukan dengan tidak saling ada yang dipaksa atau terpaksa. Intinya harus tidak ada yang merasa terpaksa dan dipaksa.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Teman Pradua di pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kita udah di akhir program Sharing Time edisi 15 Agustus 2026 untuk hari ini. Terima kasih banget yang udah pada meramaikan live TikToknya Pradua. Udah kembali bersilaturahmi sama si Minri, sama warga-warga Pradua yang lain, teman-teman Pradua yang lain. Dan akhirnya kita sudah harus pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi hari ini. Kita menutup untuk edisi malam ini dengan lagu dari Sigla on 7 buat kamu yang masih pada dengerin Tri di FM 96.7. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 15 Agustus 2026. Saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di 16 Agustus 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kami kembali mengudara untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Follow FM 90.7 streaming www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman perdua ya, di jam 5 ini Idar akan nemenin kamu juga. Dan nanti di pukul 5.14 akan ada kumandang azan subuh, dilanjutkan dengan 5.30 pastinya ada khasana pagi ya, barengan sama Tri Ismail juga. Terus di pukul 6 pagi ada sepada selamat pagi teman perdua sampai di jam 10, dan Idar akan nemenin kamu sampai di jam 12 teman perdua. Jadi stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah
golongan orang yang berhak minum dari telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pro 2.
1: Selamat waktu ya, FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Hidar di sini masih nemenin kamu juga di hari Minggu ini, happy weekend semuanya. Mungkin yang baru bangun ya, ini kayaknya pada siap-siap mau CFD-an atau mungkin mau pergi ke pasar buat ibu-ibu, atau mungkin lagi di jalan juga. Hati-hati juga nih ya, yang baru bangun juga cuci muka atau mungkin minum air putih dulu, olahraga dikit dulu ya, 20 menit, 30 menit, biar

Z featuring Selena Gomez, teman Pradua. Dan aku juga masih balik buat temenin kamu di pagi hari ini. Nah, teman Pradua, sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalkan kita tuh minum teh setiap ya, teh hitam setiap hari ya? Nah, ternyata teman Pradua, kebiasaan itu bisa memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh, terutama jika teh dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebihan. Nah, jadi teh hitam ini tuh kan mengandung polifenol termasuk teaflin yang terbentuk selama proses oksidasi daun teh dan memiliki aktivitas antioksidan. Terus juga kandungan kafein dan leteanin di dalamnya juga bisa tuh membantu meningkatkan kewaspadaan serta konsentrasi, teman Pradua. Nah, ini dari Uclay Health ya, konsumsi teh hitam secara rutin dikaitkan dengan kesehatan jantung, pengendalian gula darah, penurunan risiko stroke serta fungsi kognitif. Nah, jadi perlu diingat ya, kalau misalkan teh hitam juga mengandung kafein sekitar 50-90 mg per cangkir, sehingga jumlah konsumsi juga perlu diperhatikan agar tidak berlebihan juga, teman Pradua. Ya, setelah ini Indar akan balik lagi ya buat ngasih tahu nih manfaat-manfaatnya seperti apa, terus batas-batasnya kayak gimana. Jadi kamu stay tune aja terus di RR Pradua, Ternate teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500.000 kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wave, no face, no case.
1: Cardi B, aku yang udah nemenin kamu teman pro 2 dan juga nih teman pro 2. Kita masih balik lagi ya, tadi lanjut lagi. Nah, kalau misalkan kamu minum teh hitam setiap hari itu manfaatnya apa aja nih? Nah, jadi teh hitam itu berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis ya. Itu sama kayak teh hijau, putih atau oolong. Dan perbedaannya itu terletak pada proses pengolahan. Kalau daun teh hitam itu mengalami oksidasi lebih lama sehingga menghasilkan senyawa teaflin, salah satu kelompok polifenol yang menjadi ciri khasnya di teman pro 2. Untuk manfaatnya sendiri ini yang pertama adalah mendukung kesehatan jantung juga ya. Jadi kandungan teaflin dan flavonoid ini dikaitin dengan kadar kolesterol serta faktor risiko penyakit kardiovaskular yang lebih baik teman pro 2. Nah, terus ada menurunkan risiko stroke. Jadi konsumsi setidaknya 2 cangkir setiap hari dikaitkan dengan resiko stroke sekitar 16% lebih rendah dibandingkan orang yang tidak mengonsumsi teh dalam penelitian yang dirujuk nih teman pro 2. Terus berikutnya ada membantu meningkatkan fokus juga. Jadi kafein dalam teh ini bekerja sama dengan L-teanin ya untuk mendukung kewaspadaan dan konsentrasi. Nah, sebenarnya kandungan teh hitam tuh umumnya tuh lebih rendah ya daripada kopi. Sama ini adalah mendukung pengendalian gula darah. Jadi teh hitam tanpa pemanis juga bisa membantu menurunkan kadar glukosa dan mendukungnya kemampuan tubuh untuk mengelola gula termasuk setelah makan juga. Berikut manfaat berikutnya adalah berpotensi menurunkan risiko beberapa jenis kanker nih. Jadi polifenol dalam teh itu juga diteliti terkait pencegahan sejumlah kanker. Tetapi bukti mengenai manfaat ini juga masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya teman para dua. Sama yang terakhir untuk manfaatnya ini adalah berkaitan dengan risiko kematian yang lebih rendah. Nah, ada juga salah satu penelitian yang nemuin kalau konsumsi sedikitnya 2 cangkir teh per hari itu berkaitan dengan penurunan risiko kematian dari berbagai penyebab sekitar 13% dibandingkan mereka yang tidak minum teh teman pro 2. Oke. Okay. Itu dia tadi manfaatnya ya. Nanti kok akan balik lagi nih buat teman kamu teman pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang baru bangun juga selamat pagi, yang lagi mau pergi jogging, CFD-an juga hati-hati di jalan. Ingat ya kalau misalkan mau olahraga ya jangan mampir ke beli jajan dulu gitu. Terus juga teman pro 2, balik lagi buat temenin kamu yang lagi di mobil juga hati-hati di jalan atau mungkin yang mau jalan-jalan juga yes. Selamat hari Minggu dan selamat liburan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masuk di jam kedua ya, pastinya di jam 7 waktu Indonesia Timur. Idar masih nemenin kamu juga teman Pradua sambil ngasih info lifestyle juga olahraga buat kamu di pagi hari ini. Jadi gak usah kemana-mana nih buat kamu yang mungkin lagi dengerin Idar di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Boleh dong sapa-sapa juga atau ada yang mau titip salam juga. Bisa banget nih teman Pradua. Yes, setelah ini Idar akan putarin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu bikin semangat gitu ya. Di pagi hari ini mungkin lagi jogging, lagi dengerin Idar, atau mungkin lagi di mobil juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, Kakak, Adik ya. Jangan lupa sarapan biar ada tenaga. Second we walk in, everybody know. Got the place popping, gonna hit the

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Tahukah Anda, nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Great job. Great job. Great job.
1: Can we leave?
0: Sure.
2: Oh.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Alright teman Pro 2 di jam 8 ini, dan masih berani kamu juga ya, pastinya di sepada selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga di pagi hari ini, jadi gak usah kemana-mana. Stay tune aja terus ya di area Pro 2 teratai teman terbaik kamu.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Gimana teman berdua ya, di minggu ini kamu lagi mau ngapain aja nih, atau mungkin mau pergi kemana gitu barengan sama keluarga, teman-teman ya, mungkin ada nanti sore mau jalan-jalan kemana. Boleh dong kamu share-share juga nih teman berdua, karena ini masih pertengahan ya, tapi ini mungkin pada persiapan juga ya buat 17 Agustusan ya. Dan besok itu kan udah 17 Agustus, which is banyak yang ikut upacara juga ya, buat orang-orang kantoran juga. Terus juga mungkin ada yang menjadi petugas upacara, entah di sekolah, di kantor masing-masing, atau bahkan di pusatnya langsung gitu ya, entah itu kabupaten ataupun kota teman Produa. Jadi semangat ya, jaga kesehatan selalu teman Produa, apalagi di Agustus itu bakalan banyak kegiatan-kegiatan yang ada ya untuk merayakan 17 Agustus atau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini teman Produa. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa buat minum vitamin juga, makan yang sehat, makan yang teratur, tidur yang teratur juga. Jadi tubuh kita bisa tetap sehat teman Produa. Dan juga teman Produa, Idar akan balik lagi buat temenin kamu ya, sambil ngasih informasi dan juga muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini ya. Atau mungkin ada yang mau titip-titip salam juga boleh sekali ya, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Training season dari Dua Lipa yang udah menemani kamu teman Pradua ya, dan teman Pradua ini kita juga mengucapkan turut berduka cita juga ya untuk masyarakat yang ada di NTT yang kemarin baru aja mengalami gempa bumi ya dengan 7,7 gitu. Mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Taman Pradua, dan menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Dan gempa ini juga berpusat di laut sekitar 30 km timur laut Nagekeo ya, dengan kedalaman 15 km. Dan dari laporan BMKG ini menyebut gempa ini dipicu oleh sesar naik busur belakang Flores yang berpotensi menghasilkan gempa di 7,8 sampai 7,9 magnitudo, teman Pradua ya. Dengan mekanisme yang pernah memicu gempa 7,5 di Flores pada 1992 juga hingga menyebabkan kerusakan parah. Dan dari 5 korban meninggal, 2 tercatat si di Sika dan juga 3 di Manggarai. Para korban juga diduga dia tertimpa reruntuhan bangunan ya, sementara penyebabnya masih diverifikasi, teman Pradua. Dan buat teman-teman yang di sana juga tetap berhati-hati. Kita di sini juga pastinya selalu berdoa untuk keselamatannya dan semoga tidak ada lagi gempa susulan ataupun korban yang berdatangan lagi nih, teman Pradua ya. Kita pastinya tetap berhati-hati juga gitu ya, teman Pradua. Semoga tidak ada kejadian lagi, tidak ada gempa bumi lagi, teman Pradua ya. Dan juga teman Pradua ya, kita beralih lagi nih, teman Pradua. Nah, ini nih teman Pradua, ada restoran soto khas Boyolali yang buka cabang di Madinah. Wow, cuma 5 menit jalan kaki dari Masjid Nabawi, teman Pradua. Ini kayaknya pasti orang have banget ya, orang kaya banget nih. Nah, ini dari Boyolali sampai ke Tanah Suci ya. Ini ada restoran Indonesia yang jualan soto khas Boyolali di Arab Saudi. Tepatnya di Madinah, namanya Soto SSB Haji Hesti yang terkenal menyajikan makanan makanan kuah khas daerah gitu. Nah, ini juga dan cabang di Arab Saudi ini ternyata bukan yang pertama ya, karena sebelumnya Soto SSB Haji Hesti sudah buka dulu di Mekah pada 2004, tapi bukannya selama musim haji, bukan permanen ya. Jadi kehadiran kuliner khas Indonesia ini mendapat perhatian penuh ya, atau sambutan dari diaspora Indonesia maupun jemaah yang tengah menjalankan ibadah tanah suci. Dan di tengah menjalankan ibadah, wah ini di sana juga mungkin rindu ya cita rasa rempah yang bisa hadir di Indonesia. Wih, mantep banget nih teman Pradua. Oke deh teman Pradua, ini rekam balik lagi buat temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pradua. Ternyata teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2, Ternate teman terbaik. Mau masuk di jam 9 teman Pro 2, Idar masih menemani kamu juga. Dan di jam 9 ini kita bakal bahas soal budaya dan juga pariwisata nih. Cocok banget buat kamu yang lagi pengen liburan, entah buat minggu depan juga boleh, atau buat hari ini juga boleh banget nih teman Pro 2. Sambil juga kamu boleh titip-titip salam juga boleh langsung aja ke WhatsApp 813-7312-5896. Jadi atau ke Instagram ataupun TikTok kami juga boleh banget di @rriperduanuskaternate, duanya pakai angka.